makwadi changa maitogo sa rekisa Congo black market ya bo malombo drop sack ku thosi de polo dale banya nong sa zombo irenja kamaitok kopela wi chokome la encha kamaitok kopela wi.